Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya, agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya, dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
1: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
0: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994.
1: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Duh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang.
0: Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Wahab Syahrani nomor 33 Gang Kejaksaan Samarinda. Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kita lagi bersama Arya di kesempatan malam hari ini di programnya Night Hub, yang seperti biasa bakal Arya temani di hari Senin dan juga di Selasa malam di jam 8 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia bagian tengah. Bagaimana kabarnya semua sahabat Fas? Sehat? Waduh, kurang sehat ya. Ya udah, jangan lupa minum obat ya kalau kurang sehat. Ya pastinya juga mudah-mudahan semuanya juga yang lainnya pada sehat juga ya. Yang sakit semoga cepat sembuh. Saya juga dari tadi pengen bersin-bersin mulu lah ya. Oke, temanin saya sampai nanti merapat ke pukul 10.

fasilitas WhatsApp-nya di 0811 499 00994. Sekali lagi di 0811 499 00994. Selamat malam juga deh untuk yang lagi dengerin kita di YouTube Live ya, juga selamat malam. Yang ada di TikTok juga selamat malam. Ada Kila, Ricky, Disillusioned. Selamat malam deh untuk semuanya aja ya. Yang lagi dengarkan di 99.4 FM juga selamat malam. Selamat berngapa-ngapain aja lah ya. Mudah-mudahan yang malam mudah-mudahan lagi pada sehat lah ya pastinya. Selalu bahagia, selalu diberikan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Yang lagi berkendara malam hari ini pastinya selalu berhati-hati di jalan. Jangan lupa untuk selalu taati peraturan lalu lintas yang ada ya. Oke. Di edisi Senin 25 Mei 2026, kita langsung hadirkan aja kali ini di program Minute Hub. Di lagu yang ketiga ada penampilan dara-dara muda cantik asal Korea. This is

0: pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Jan, FYP itu apaan sih, Jan?
2: Fulus yuk, ayo pakai.
1: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
2: Lah, aku 1000 malah.
1: Serius, ini tanya.
2: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
1: Ini aku lagi nyari yang FYP.
2: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
1: Hele, so tau sih, Jan.
2: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
1: Gak mau ah.
2: Ya udah kalau gitu.
1: Emang apaan sih, Jan?
2: Katanya nggak mau.
1: Ya udah sih.
2: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih, kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat Fast. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fast FM.
1: Oh ya? Maca, Ci? Cius? Mi apa?
2: Mikir aja sendiri.
1: Hei, marah mulu sih, Ojan. Emang kapan itu, Jan?
2: Senin sampai Jumat, jam 3 sore.
1: Oh, ya udah kalau gitu. Nanti aku tonton deh.
2: Woy, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
1: Ih, kocak sih, Ojan.
3: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
0: 99,4 Fast FM. Fast FM.

Hadirin kali ini sudah dihadirkan daripada tampilannya Papa Rock and Roll The Dance Company ya. Sahabat Pas, kali ini ada berita yang dimana memang lagi viral, lagi rame banget gitu ya, terkait masalah apa coba? Sebentar. Ayo, terkait masalah apa coba? Kali ini sebuah video memperlihatkan penampakan pucung ya di wilayah Tapos Depok hingga viral di media sosial. Nah, polisi turun tangan nih sahabat pas mengecek kabar tersebut. Dari video yang dilihat beberapa media termasuk sosmed gitu, media-media yang ada di sosmed, terlihat sosok berkain putih lari terbirit-birit nih di gang gitu ya. Tampak warga berlari saat dikejar sosok tersebut. Nah, jadi sahabat pas, dinarasikan rekaman CCTV memperlihatkan sosok menyerupai pucung gitu ya, diduga membawa celurit berkeliaran di area permukiman pada malam hari. Nah, video tersebut viral di media sosial dan memicu keresahan warga karena dianggap sangat membahayakan nih sahabat pas. Dan ketika dimintai konfirmasi, Kapolres Cimanggis Kompol Jupriyono mengatakan peristiwa itu terjadi pada minggu kemarin ya, tanggal 24 Mei 2026, tepatnya di pukul 2 waktu Indonesia Barat di Jalan Haji Damon Curug Cimanggis Depok. Polisi telah mengecek tempat kejadian perkara tersebut nih sahabat pas. Kompol Jupriyono sendiri menambahkan berdasarkan pengecekan CCTV kediaman pelapor bahwa benar adanya penampakan menyerupai pocong yang berada di sekitar Jalan Haji Damon. Nah, kejadian tersebut terekam sekitar pukul 2 ya. Nah, berdasarkan keterangan warga nih sahabat Fas, sekitar pukul 1 lewat 45 menit terdengar suara gaduh di lokasi. Tak ada kerugian dalam peristiwa tersebut ya. Jadi Kompol Jupriyono sendiri mengatakan sih, menurut keterangan pelapor sekitar 1.45 gitu ya, terdengar gitu ya suara gitu. Nah, dan ya untungnya untuk kerugian ini tidak ada sedikit pun kerugian ya. Nah, polisi memastikan telah mengecek TKP untuk memastikan ada atau tidaknya tindakan pidana terkait peristiwa itu. Tindakan dari Polsek yaitu mendatangi TKP dan memastikan apakah ada tindak pidana yang terjadi gitu ya. Ya, macam-macam aja ya sobat pas. Ya, mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan di Samarinda enggak ada deh yang hal-hal seperti itu gitu ya. Cukup di sana aja. Di sini jangan ya. Oke. Okay. Selamat malam deh untuk yang baru bergabung di 99,4 FM. Selamat bergabung, terus selamat bergabung juga untuk yang di live TikTok kita Fast FM dan juga di Fast Radio di YouTube. Selamat malam aja deh untuk semuanya. Oke, kalau gitu kita tinggalkan satu kehadiran dari penampilannya The Dance Company dengan Papa Rock and Roll. Kali ini kita bakal hadirkan kembali ke tampilan yang selanjutnya. Tapi silakan nih buat kalian sobat Fas yang pingin gabungan di fasilitas WhatsAppnya, bisa di WhatsApp langsung di 08 11 994 Ini nih gara-gara nih lagi masih kebayang saya kasus yang tadi. Sekali lagi di 08 11 499 0094. Sekali lagi di 08 11 499 0094.

0: itu. Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda. Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fas FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fas FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fas FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Halo Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fas FM 99,4, Suara Inspirasi Samarinda.

99.4 Fast FM. Suara inspirasi Samarinda.

bila sudah ke 4 FM suara inspirasi Samarinda. Lagi-lagi nih Sobat Fas, lagi-lagi ada berita terkait ya Pak, lagi musim-musimnya kayaknya ya. Lagi musim-musimnya yang namanya penampakan-penampakan gitu. Tapi sebetulnya itu sebuah modus terbaru ya, yang menjadikan mengarahnya tuh lebih ke kriminalitas gitu ya. Makanya kemarin sempat juga saya tuh lihat di ini Sobat Fas, sempat lihat di salah satu sosmed gitu ya. Ya penampakan-penampakan dua bentuk gitu ya, dan akhirnya saking kesalnya mungkin dilemparin petasan gitu ya. Tepat di arah mukanya gitu ya, sesuai dengan yang diinginkan gitu kalau bahasanya netizen gitu ya. Nah jadi kali ini di Jawa Tengah nih Sobat Fas. Kalau tadi kan di Depok, sekarang di Jawa Tengah. Tepatnya di Grobogan. Nah, Grobogan ini

saya di sana. Jadi dihebohkan dengan viralnya video teror hantu pocong ya, lagi-lagi ya. Jadi video tersebut beredar di media sosial dan sempat membuat warga resah. Video tersebut salah satunya diunggah di salah satu sosmed Facebook ya, di Info Juwangi Sendang Harjo Karang Rayung. Nah, di mana salah satu anggota grup bertanya mengenai keberadaan video tersebut. Nah, jadi ada yang bilang gitu ya, netizen gitu ya, maaf dapat info dari istri, apa benar ada kejadian polling gitu ya. Nah, kalau kali ini polling nggak tuh ya, pocong maling. Jadi unggahan tersebut disertai tangkapan layar percakapan WhatsApp berbahasa Jawa mengenai teror pocong bersenjata tajam di wilayah Karangsono, serta video yang berisi diduga hantu pocong mengetuk jendela rumah yang tidak jelas waktu dan juga lokasinya. Selain itu juga nih Sobat Pas, akun Instagram infogrobokan.id juga mengunggah dua tangkapan layar status WhatsApp soal teror hantu pocong yang tidak diketahui lokasinya. Sementara itu Sobat Fas, PLT Kasihumas Polres Grobogan Ibda Arif Suryanto mengatakan bahwa unggahan tersebut itu merupakan hoax ya. Jadi hoax itu Sobat Fas, dalam postingan tersebut daerah Karangsono yang dimaksud yaitu daerah stasiun Karangsono Turut Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Arif menyebutkan pihaknya telah melakukan patroli media sosial. Hasilnya, video serupa diunggah di berbagai media sosial dengan lokasi yang berbeda-beda. Dan Arif sendiri nih Sobat Fas mengatakan bahwa dari hasil penelusuran dari berbagai video yang sama dan diposting di berbagai platform media sosial, didapati juga ada yang berlokasi di Magelang gitu ya. Jadi ada kemungkinan video tersebut dipakai oleh beberapa akun dengan hanya mengganti narasi caption lokasi yang berbeda-beda gitu ya. Ya, menurut Arif sendiri sih unggahan hantu pocong digunakan oleh sejumlah orang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menakut-nakuti masyarakat Grobogan gitu ya. Ya, apapun itulah ya. Mudah-mudahan ya semuanya baik-baik aja gitu ya. Apalagi juga menggunakan teror-teror yang seperti ini sangat-sangat-sangat meresahkan, sangat meresahkan gitu ya. Oke, jangan kemana-mana kalau gitu Sobat Pas, tetap di program ini.

0: mabar dulu. Ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya, dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
7: Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan!
0: Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist.
7: Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin.
6: Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam.
7: Hanya di 99,4 Pas FM.
6: Suara inspirasi Samarinda.
8: Suara inspirasi Samarinda.
6: 99,4
8: Fast FM.
9: Fast FM.
10: Krik, krik, krik.

Pas Radio 99,4 FM, suara inspirasi Samarinda. Satu kehadiran kali ini sudah dihadirkan dari si imut-imut. Ada Jenny ya, Jenny Blackpink yang kali ini sudah hadir dengan mantra. Banyak sih sebetulnya mantra untuk menjadi yang paling lucu, paling cantik gitu ya, untuk menarik daya tarik kepada lawan jenis gitu ya. Jadi gimana caranya kita tuh menjadi pusat perhatian dengan membaca sebuah mantra yang ya menurut Jenny itu hal yang bisa jadi dengan seperti gue ini gitu ya. Oke, saat sekarang udah 50 menit lepas pukul 8 malam hari sahabat Mas. Nanti kita masih di programnya Night Hub, masih bersama Arya sampai merapat ke pukul 10 malam hari nanti. Kali ini kita akan hadirkan satu tampilan lawas. Kali ini ada dari tampilannya Rif dengan Bunga ya. Selamat malam deh untuk yang baru bergabung, yang mungkin di malam hari ini juga lagi beraktivitas. Selamat beraktivitas. Yang lagi sakit, yang lagi berbaring, cepat sembuh aja lah ya.

Dan ginjal itu perlu ya dijaga kesehatannya. Salah satunya cara termudah yaitu dengan mengkonsumsi beberapa sayuran yang kaya nutrisi dan juga manfaat untuk tingkatkan kesehatan ginjal. Nah, kalau berbicara masalah ginjal nih sahabat Fas, ginjal itu merupakan organ yang memang tidak boleh disepelekan gitu ya. Jadi kesehatan ginjal ini juga perlu diperhatikan karena memiliki tugas penting dalam menyaring darah untuk membuang limbah dan juga cairan berlebihan melalui urin. Nah, ginjal ini juga sebetulnya memastikan jaringan tubuh itu telah menerima air cukup agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, berikut ini selain fungsinya yang sangat banyak membuat ginjal bisa dibilang bekerja lebih keras daripada yang dibayangkan. Kabar baiknya, cara menjaga kesehatan tidaklah sulit. Pasalnya, mengonsumsi lebih banyak makanan kaya nutrisi berbasis nabati bisa meningkatkan kesehatan ginjal. Dilansir dari eatingwell.com, berikut saya akan spill ke kalian semua nih sahabat Fas. Ada 5 sayuran yang direkomendasikan ahli demi menjaga ginjal bisa lebih baik gitu ya. Pertama itu ada sayur silangan nih sahabat Fas. Jadi sayuran Chrysophorus atau sayur silangan termasuk yang direkomendasikan untuk dikonsumsi. Biasanya tanaman ini memiliki kelopak khas seperti kubis atau juga brokoli ya. Mirip gitu. Nah, di dalamnya itu ada senyawa disebut glukosinolat dan sulforafan yang dapat membantu mengurangi peradangan dan stres oksidatif. Nah, sahabat Fas, sayuran silangan ini terutama kembang kol disebut sebagai makanan pokok ramah ginjal karena mengandung kalium lebih rendah dibandingkan sayuran lainnya. Di sisi yang sama, kembang kol juga kaya akan serat, vitamin C, dan juga folat yang sangat bermanfaat. Kalau ingin menikmati sayuran silangan ini bisa hanya dengan cara direbus atau dikukus sebentar nih sahabat Fas. Tetapi jika ingin cita rasanya lebih lezat, ya bisa dipanggang menggunakan minyak zaitun. Nah, selanjutnya nih sahabat Fas, ada paprika ya. Jadi paprika merah khususnya ini ya. Jadi paprika itu biasanya hanya menjadi tambahan topping dalam beberapa masakan nih sahabat Fas. Padahal ya, paprika ini merupakan sumber vitamin C dan juga vitamin A yang baik dengan kandungan kalium dan fosfor yang relatif rendah. Paprika ini juga kaya akan antioksidan, likopen, dan beta-karoten yang mendukung pengurangan stres oksidatif yang menjadi pendorong utama perkembangan penyakit ginjal kronis. Stres oksidatif juga dapat merusak jaringan ginjal nih sahabat Fas. Itu sebabnya sayuran kaya antioksidan dapat membantu meningkatkan fungsi ginjal dalam jangka panjang. Nah, paprika merah ini juga menambah rasa, teksturnya, dan warna pada makanan tanpa perlu banyak saus ataupun bumbu ya. Selanjutnya ada bawang putih dan juga bawang bombay nih sahabat Fas. Di mana bawang putih dan juga bawang bombay merupakan cara terbaik untuk memberi rasa pada masakan tanpa perlu tambahan garam ataupun micin ya. Keduanya juga menawarkan manfaat baik untuk kesehatan karena kandungan senyawa organosulfur yang memiliki sifat antiinflamasi dan juga antioksidan. Kedua jenis bawang ini juga sebetulnya sangat mudah dimasukkan ke dalam makanan sehari-hari nih sahabat Fas. Selain jadi bumbu dasar, bisa juga ditambah ke dalam sup, tumisan, hingga saus marinasi ya. Nah, selanjutnya buncis nih sahabat Fas. Jadi ahli gizi Alisa Smolen mengungkapkan jika buncis merupakan pilihan baik untuk kesehatan ginjal karena rendah kalium dan juga kandungan air. Buncis juga menyediakan serat yang terkadang sulit didapat saat mengkonsumsi sayuran tertentu lainnya nih sahabat Fas. Bagi penderita penyakit ginjal kronis, memantau asupan kalium sangat penting sebab ginjal mungkin kesulitan untuk mengeluarkan kelebihan kalium dari tubuh secara efektif. Selanjutnya itu yang terakhir ada beet nih ya.
Jadi meski sering disebut sebagai buah, beet itu sebenarnya tergolong sebagai tanaman umbi-umbian yang tumbuh dalam tanah, seperti singkong ataupun kentang ya. Jadi makanan ini juga termasuk yang disarankan ahli untuk dikonsumsi. Jadi beet ini sendiri nih Sobat Fas, kaya nutrisi dalam mendukung kesehatan ginjal, terutama dalam pengelolaan tekanan darah dan juga peradangan. Beet ya, atau akar beet, kaya akan nitrat makanan yang diubah menjadi oksida nitrat dan mendorong vasodilatasi untuk menurunkan tekanan darah. Nah, beet juga mengandung senyawa betalain yang bertindak sebagai antioksidan dalam tubuh ya. Jadi antioksidan ini sendiri nantinya bisa mengurangi stres oksidatif dan peradangan kronis terkait apa coba? Terkait dengan kerusakan ginjal dan perkembangan penyakit ginjal kronis. Nah, jadi untuk mengkonsumsinya beet ini juga bisa dipanggang atau langsung dicampur ke dalam salad ya. Bisa juga udah itu aja. Jadi untuk mengkonsumsinya tadi ya beet ya. Yang terakhir ini tadi beet bisa dipanggang atau langsung dicampur ke dalam salad. Pasti enak gitu ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung hadirkan dulu kali ini ada satu tampilan yang akan membawa kita ke interval yang kedua dari penampilan Noah kali ini di

0: 99,4
1: Mas FM,
0: suara inspirasi Samarinda.
2: Eh Jan, FYP itu apaan sih Jan?
3: Fulus yuk ayo pakai.
2: Hehehe, bodo amat Jan, orang serius juga.
3: Lah, aku 1000 malah.
2: Serius ini tanya.
3: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
2: Ini aku lagi nyari yang FYP.
3: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, keles.
2: Hele, so tau si Ojan.
3: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
2: Gak mau ah, ya udah kalau gitu. Emang apaan sih Jan?
3: Katanya gak mau.
2: Ya udah sih.
3: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
2: Oh ya, maca cius mi apa?
3: Mikir aja sendiri.
2: Hei, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu Jan?
3: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
2: Oh ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
3: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak si Ojan.
4: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

चिंता को।

0: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Mabar dulu ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: 2 hours later.
2: Victory.
1: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
0: Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

malam hari ya. Masih di program Night Hub bersama Arya yang akan temani kalian semua nih sahabat Fast sampai nanti merapat ke pukul 10 ya. Kali ini sudah kita hadirkan satu tampilan dari Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah ya. Kalau Rizky Febian punya lagu, nyanyi gitu ya, memang saya akuin gak pernah gagal. Dengan suaranya yang melankolis banget, yang membuat nuansa-nuansa layu, asik gitu ya, gemulai, enak gitu didengar ya. Selamat malam deh untuk yang sudah ingin beristirahat, selamat beristirahat aja ya. Mudah-mudahan besok bisa kembali bangun dengan bersemangat lagi. Atau mungkin besok sudah ada yang setengah hari masuknya, karena

nggak pengen request gitu ya, tapi katanya cuma pengen stay aja. Ya udah, selamat mendengarkan lagu-lagu yang Arya hadirkan di programnya Nighthub malam ini ya. Yang lainnya juga nih yang lagi pada nimbrung di TikTok kita, selamat malam juga deh ya. Selamat malam juga untuk yang lagi monitor kita di 99.4 FM juga, yang mungkin menikmati lagu-lagu yang Arya hadirkan sambil bersantai bersama orang-orang terkasih ya. Yang pastinya juga selamat malam deh untuk semuanya, dan selamat ngapa-ngapain aja kalau perlu gitu ya. Oke. Kalau gitu kita langsung kembali ke tampilan yang agak sedikit lawas ya, dimana memang waktu itu masih di era tahun 2000-an ya. Ada penampilan dari Dewa 19 yang bakal hadir dengan Mistikus Cinta.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
2: Mabar dulu ah. Sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
3: Welcome to Mobile Legends.
4: 2 hours later.
3: Victory.
2: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih?

0: belum dikerjain lagi. Tuh Sobat Pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Fionita, dia masa lalumu, aku masa depanmu, ya. Tapi kalau sudah aku udah masa depanmu, ya nggak mungkin jadi masa lalu gitu ya. Kan belum apa ya, baru mau ngejalanin. Ya kalau udah jadi masa lalu aja, janganlah ya. Kalau bisa harus selalu jadi masa depan gitu ya. Biar apa-apa semuanya bisa dijalani bersama ke masa depan. So sweet banget ya. Ya udah, selamat beristirahat untuk yang sudah pingin beristirahat di malam hari ini ya. Kali ini saya langsung hadirkan tampilan yang berikutnya. Ada penampilan dari si imut cantik ya. Ada Ellie Goulding kali ini hadir dengan Love Me Like You Do.

0: Jan, FYP itu apaan sih Jan?
1: Fulus yuk ayo pakai.
0: Hehehe, bodoh amat Jan, orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fasa FM.
0: Oh ya, maca cius mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu sih Ojan. Emang kapan itu Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak sih Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
3: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
4: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM.

99.4 FM, satu kehadiran dari Benang Bila dan Robbie William dengan Angels. Nampaknya akan segera menutaskan perjumpaan kita ya di program Night Hub ya. Karena juga tenang aja, insya Allah juga besok malam kita bakal ketemu lagi di jam yang sama, di jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Ya udah, selamat istirahat kalau kayak gitu ya. Yang udah ngantuk buruan bobo ya, besok kerja gitu ya, pagi lagi gitu ya, kembali beraktivitas. Ya udah, jangan lupa dicek kembali untuk colokan-colokan listriknya, listrik-listrik yang masih nancep ataupun kompor mungkin yang belum dimatiin, bisa dimatiin dulu. Jangan lupa kunci pintu juga. Oke. Kalau gitu, Arya pamit. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum.

istriku, kita jatuh cinta bukan pada orang yang sempurna, tetapi karena mampu melihat kesempurnaan pada yang tidak sempurna. Istriku, ajari aku tidak mengungkit apa yang belum Allah berikan, sebab karunia-Nya jauh lebih besar dari aku.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.